Beethoven. Beethoven. Bari mena katembu. Mulo mwe jana ngina. Mulo mulo kasamba lwala. Kazari munelo bangula. Kangulo mbula chimpanga. Badadi badadi. Badadi badadi. Eyo walunga nyinganyi. Bako mona bako jungulula. Mulo mwe jana ngina. Gurungu kwa sambala bala. Kabende ndaka bafike. Fakuna iku neku. Bali miana katembu. Bali miana katembu. Kayi baka baka nyi. Kayi baka baka nyi. Mungkongela. Mungkongela. Mungkongela.